0: makanan si Minah tak?
1: Ha? Cakap. Lekas-lekaslah kahwin.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar rakan kita yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini? Antaranya kita ada Nordiana Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan juga selamat pagi. Selamat bertugas menerusi segmen GBH.

Ana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GPH. Layan terus sampai ke pagi. Terima kasih DJ Aizat. Nah, layan lagu yang terbaik hanya di National FM. Juga ada bersama dengan Jamal Aloha, juga ada Janet Zai yang sedang mendengarkan sehingga ke pagi nanti, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama dengan Muhairi M. Nasir. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua geng buruh hantu. Saya Harry Black dari Langkawi. Nak buat ucapan selamat pagi kepada My Love yang berada di sebelah saya ni, dengan ucapan selamat pagi sayang, dan tidak lupa juga kepada syurga saya iaitu ibu saya dengan ucapan alung sayang mak, dan juga buat DJ Aizat dengan ucapan selamat pagi dan juga selamat bertugas sampai ke esok, dan semoga bekerja dengan ikhlas. Nak minta satu lagu Engkau Tetap Yang Satu, insyaAllah nanti kalau sempat saya akan mainkan ya. Juga ada Hasna Rizam, dan juga sahabat kita juga ada Siti Musliha daripada Pekan Pahang. Terima kasih DJ Aizat, dan juga buat semua pendengar setia National FM, semoga kita terus dimurahkan rezeki, amin insyaAllah. Terima kasih juga pada semua, terus dengarkan dan juga terus bersama kami di National FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan mengenai sarapan. Biasanya pada waktu pagi kita ada yang suka bersarapan dan juga ada yang meninggal ataupun langsung tidak suka untuk bersarapan. Sarapan merupakan waktu makan yang paling penting sebenarnya untuk membekalkan tenaga bagi memulakan aktiviti seharian. Berikut juga saya nak kongsikan kebaikan ataupun tip makanan sihat yang boleh saya kongsikan juga kepada semua, di mana gantikan roti putih ataupun nasi lemak secara kerap dengan sumber karbohidrat yang melepaskan tenaga secara perlahan semasa bersarapan. Contohnya, anda boleh makan oat, roti berjiran penuh ataupun ubi keledek yang telah direbus. Yang kedua, pastikan juga anda mendapat sumber protein yang mencukupi untuk pemulihan otot dan juga mengekalkan kecergasan sepanjang pagi. Contohnya, telur rebus, telur hancur ataupun yogurt asli tanpa gula tambahan. Dan yang paling penting juga, tambah serat melalui buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tambahkan hirisan pisang ke dalam oat ataupun masukkan sayuran seperti bayam dan juga timun ke dalam sandwich. Dan yang terakhir sekali, kawal pengambilan gula dalam minuman. Dan juga ramai sebenarnya yang tidak sedar kalori yang tersembunyi semasa anda minum di waktu pagi. Dan kurangkan penggunaan susu pekat manis. Sebaliknya, amalkan kopi ataupun teh tanpa gula ataupun sekadar segelas air kosong suhu bilik. Itu di antara tip pemakanan yang sihat semasa bersarapan untuk anda ikuti, dan untuk anda juga terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti Facebook dan juga Instagram Nasional FM sentiasa di hati. Dengan kata cariannya, type saja Nasional FM dan anda akan jumpa. Jangan lupa follow dan juga terus memberikan dan juga komen, ucapan dan juga boleh untuk anda ikuti juga pelbagai informasi yang akan kami berikan di media sosial, termasuk juga di TikTok Nasional FM. Anda boleh berbual mesra bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM setiap kali mereka bersiar langsung di TikTok Live. Jadi terus bersama kami dan terus memberikan sokongan, dan untuk anda kami memberikan yang terbaik khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silam pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi kenikmatan, pelbagai kenikmatan yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bersempena dengan datangnya bulan Mei, sinonim bila datang 1 Mei ini adalah tentang hari pekerja. Jadi dalam konteks bersyukur ini, tuan-tuan, satu juzuk dalam hidup kita ini akan berkisar tentang dosa pahala. Dan satu juzuk dalam hidup kita juga akan berkisar tentang syukur dan kufur. Dalam konteks hari pekerja ini, antara yang perlu kita zahirkan dalam kehidupan seharian kita adalah kita perlu zahirkan kenikmatan pekerjaan, nikmat bekerja yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti dalam kalangan tuan-tuan yang sedang mendengar coretan kita pada petang ini, kita akan sentiasa berkisar tentang bagaimana kita nak zahirkan kesyukuran. Sama ada di kalangan kita mungkin ada yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, ada kalangan kita yang berkhidmat sebagai guru, doktor, pensyarah, ada kalangan kita yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun badan berkanun, ada kalangan kita juga direzekikan sebagai runner ataupun pemandu e-hailing. Maka semua itu perlulah kita zahirkan dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebut tentang syukur, antara ayat yang paling popular untuk kita bahaskan adalah dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh. Kan Allah sebut dalam Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat ini menerangkan kepada kita kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan satu tegahan, jangan kita kufur. Kufur ini bukanlah tentang kita tidak beriman kepada Allah, bukan tentang kafir dan sebagainya, tapi kufur adalah lawan bagi perkataan syukur, iaitu kufur nikmat yang digunakan oleh Allah. Maka satu perbahasan yang boleh kita kongsikan bila sebut tentang nikmat-nikmat ataupun seperti mana nikmat pekerjaan yang kita ada sekarang ini, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dalam kitab, dalam portal Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dalam ruangan Al-Kafi bilangan 1100, ada tertulis tentang bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran. Pertama, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi Allah Sulaiman telah terakam dalam surah An-Naml ayat ke-40. Nabi Allah Sulaiman bila mendapat sesuatu nikmat, apa yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman yang diajarkan kepada kita, Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Maksudnya, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Jadi bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran atas nikmat yang telah kita perolehi adalah dengan pertama dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Itu salah satu cara untuk kita zahirkan kesyukuran. Dan Nabi Allah Sulaiman mengajarkan kepada kita, kita sebut hadza min fadli rabbi. Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku. Maka kita bolehlah amalkan, tuan-tuan. Apa sahaja nikmat yang kita perolehi, mungkin kalangan kita waktu mula-mula dapat nikmat pekerjaan di sektor kerajaan ataupun sektor swasta, maka apa yang perlu dizahirkan adalah kita memuji Allah, sebut Allah alhamdulillah ataupun hadza min fadli rabbi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ad-Duha ayat yang biasa kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sebagai tanda kita bersyukur,
kita perlu zahirkan, puji Allah tentang nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, bagaimana untuk kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita bangun menunaikan solat malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri solat malam sehingga pecah kedua kaki baginda. Lalu beliau bertanya kepada baginda, "Kenapa wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini? Bukankah Allah SWT telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Lalu Abu Baginda SAW menjawab, tuan-tuan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur?

Kita melakukan amalan-amalan sebagai bentuk, sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Kan ada dalam surah Saba ayat 13, Allah sebut dalam Quran, i'malu ala Daud syukra. Maksudnya, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Dalam ayat ini, tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita untuk kita zahirkan kesyukuran dengan melakukan amalan-amalan. Apa sahaja amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kalau kita niatkan untuk bersyukur, mudah-mudahan ianya sebagai salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran. Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah syukur. Seafdal-afdal syukur adalah pujian. Hadis ini, ayat ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini, selain kita untuk beribadat kepada Allah, ia juga salah satu cara untuk kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah yang dihormati sekalian, bila sebut tentang pekerjaan, mungkin ada satu perbahasan yang boleh, persoalan yang bermain di minda kita semua. Adakah kerja yang kita lakukan ini boleh dianggap sebagai ibadah? Ataupun mungkin kalangan kita menganggap bahawa kerja yang boleh kita anggap sebagai ibadah itu hanyalah kerja bagi mereka-mereka yang berlatar belakangan agama. Mungkin pegawai-pegawai di jabatan-jabatan agama Islam negeri, petugas-petugas di majlis-majlis agama Islam, pusat pemungutan zakat yang berlandaskan dengan agama, itu dikira sebagai ibadah. Jadi kalau kita yang bukan berlatar belakangan agama, adakah ianya tidak dikira sebagai ibadat? Sebenarnya, tuan-tuan, kalau nak menjawab tentang persoalan ini, kita boleh lihat dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah sebut apa? Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat ini ayat yang ke-56, satu ayat yang biasa kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama, tidaklah aku, tidaklah aku. Wama khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadat kepadaku. Maka kita, kalau kita teliti secara harfiah tentang ayat yang dalam dirakamkan oleh Allah SWT dalam surah Adz-Dzariyat ini, tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, mestilah ianya berlatar belakangkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut tentang ibadat, pastilah ianya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hidup kita ini tidak akan lari daripada dosa dan pahala. Jadi sebagai seorang pekerja yang beragama Islam, maka kita kena jadikan pekerjaan yang kita lakukan atau atas dasar ianya mendapat pahala, maka ianya boleh dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetan daripada ayat surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 tadi. Maka Islam anggap semua hidup kita ini adalah ibadah. Jadi kerja pun sebagai salah satu juzuk dalam hidup kita, maka dikira juga sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tuan-tuan, adalah bekalan untuk kita bawa di akhirat nanti. Cuma kalangan kita mungkin ada satu persoalan. Adakah kita sedar hidup kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Jadi adakah kita sedar setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah? Maka kalau kita nak kecilkan skop ibadat itu, hanyalah berada di atas tikar sejadah, hanyalah solat, hanyalah baca Quran, maka itu tidak tepat. Yang tepatnya, ibadat itu berada dalam satu lingkungan yang sangat luas. Setiap pekerjaan yang kita ada, setiap jawatan yang kita sandang, kalau kita lakukan ianya dengan baik, dengan jujur dan dengan berintegriti, maka ianya akan menjadikan setiap pergerakan kita itu sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap fizikal kita bergerak, mencari, berusaha, bekerja sedaya upaya, dan yang paling indah di saat semua ini berlaku, tidak meninggalkan aspek keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat tangan kita bergerak, ibadah. Saat kaki kita berjalan, juga ibadah. Saat lisan kita berbicara, juga ibadah. Semua yang ini dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kalau apa sahaja yang kita lakukan, perkara yang betul, pahala akan datang.
kerana

0: Niatnya adalah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita keluar dari rumah, kita keluar janganlah kita keluar kosong tu tuan-tuan eh. Kita kenalah baca bismillahitawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis riwayat Abu Daud bila disebutkan tentang bagaimana panduan untuk kita keluar rumah itu tuan-tuan, dengan kita bertawakal kepada Allah, kita sebut bismillahitawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Ada hadis menyebutkan apabila seseorang lelaki keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan doa ini, dikatakan ketika itu engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupkan dan engkau telah terpelihara. Maka syaitan-syaitan pun menjauhkan diri daripadanya. Lalu syaitan yang lain berkata kepadanya, bagaimana engkau dapat menguasai lelaki yang telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Ini satu ganjaran besar bila kita keluar daripada rumah tuan-tuan, kita sebut bismillahitawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah kita tuan-tuan antara panduan bila kita beragama Islam ini, ada panduan di setiap aspek kehidupan kita supaya setiap kaki yang kita langkah, setiap tangan yang kita gerakkan itu adalah berpaksikan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh berbangga dengan kekayaan yang kita kumpulkan. Biasa kalangan kita mungkin dia bekerja untuk mengumpul kekayaan. Mungkin kalangan kita dapat duit lebih gaji itu, dia beli emas dan sebagainya, dia simpan ataupun dia buat investment dan sebagainya. Maka adakah nilai lain bila kita berhadapan dengan Allah?
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.15 petang hanya di
3: Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak bawa anda untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam. PM umum 3 inisiatif utama sempena Hari Pekerja 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 3 inisiatif utama sempena sambutan Hari Pekerja 2026 yang memberi tumpuan kepada kebajikan, pelindungan sosial dan daya tahan ekonomi golongan pekerja. 3 pengumuman itu melibatkan cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB, peluasan pelindungan pekerja kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara serta pelaksanaan pakej daya tahan ekonomi 2026. Hari Pekerja 2026, RTM rangkul anugerah media terbaik. Menteri KSU Komunikasi ucap tahniah RTM rangkul anugerah media terbaik. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil merakamkan ucapan tahniah kepada Radio Televisyen Malaysia RTM selepas dinobatkan sebagai penerima anugerah media terbaik agensi pada sambutan Hari Pekerja 2026. Muhammad Adib bukti OKU mampu cipta kejayaan. Keterbatasan fizikal bukan penghalang untuk melakar kejayaan, itulah semangat yang dibuktikan penerima anugerah tokoh pekerja negara bagi golongan orang kurang upaya OKU, Muhammad Adib Ibrahim, yang terus cemerlang dalam bidang pendidikan dan kerjaya. Kongres Pendidikan Bumi Putra 2026 fokus nilai semula dasar pendidikan. Agenda penilaian semula dasar pendidikan Bumi Putra menjadi antara fokus utama yang digariskan dalam resolusi Kongres Pendidikan Bumi Putra 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata Kongres tersebut memberi tumpuan kepada 6 fokus utama termasuk pengarus perdanaan aliran tahfiz, pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pendidikan awal kanak-kanak. Akses pendidikan awal berkualiti

Radio Malaysia Langkah WFM di 104.8. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.49 pagi. Dan tepat 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti utama 7 pagi yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi nantikan perinciannya 7 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Mei 2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, mula beroperasi. Pada hari ini, dalam tahun 2014, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2, secara rasmi memulakan operasinya bagi menggantikan Terminal Penerbangan Tambang Murah, LCCT. Sebanyak 4 syarikat penerbangan turut memulakan operasinya, iaitu Malindo Air, Cebu Pacific Airways, Lion Air dan Tiger Air. KLIA 2 yang berjarak 1.5 km dari terminal utama KLIA dilengkapi dengan kemudahan bertaraf dunia. Antara kemudahan yang disediakan adalah 163 kedai, jambatan udara, hotel transit dengan kapasiti 80 bilik dan landasan ketiga yang pertama seumpamanya di rantau ini. Ia turut dilengkapi dengan hub pengangkutan untuk bas, teksi dan Express Rail Link, ERL.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan kita dah sampai ke jam yang kedua untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda pendengar Radio Malaysia Langkawi FM dan kepada anda yang mungkin tengah memandu, tengah duduk memasak di rumah. Kepada anda yang memandu, mungkin nak pergi beli sarapan, nak pergi cari sarapan, nak menyorok apa pagi ni, hati-hati memandu. Dan juga mungkin anda yang ada keluar hari ni untuk pergi beriadah, berjoging di tepi pantai sambil menghirup udara segar pagi-pagi ni kan. Ataupun yang keluar nak beli sarapan tu, juga hati-hati memandu. Dan saya nak kongsikan satu satu perkara ni, yang mana peniaga pelik pelanggan misteri tenung nasi lemak pesan ambil air dari 7 masjid meremang teringat mimpi didatangi pocong. Ini antara yang tular, yang mana seorang wanita berkongsi kisah gerai nasi lemaknya didatangi pelanggan misteri. Pelanggan tersebut menyuruhnya untuk mengambil air masjid sehingga membuatkan dia berasa seram. Individu itu datang ke gerainya 2 hari berturut-turut. Dan wanita itu mengakui berdepan insiden aneh sebelum ini, termasuklah mimpi yang bukan-bukan. Dan juga netizen, warga maya menasihatkan wanita tersebut agar memperbanyakkan doa dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah kita ni bila berbisnes. Mungkin ada yang dengki kan. Jadi kena banyak-banyakkan berdoa insya-Allah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kita dengan rezeki yang melimpah ruah agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Sahabat pendengar yang dikasihi, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak lagi dapat dinafikan akan kepentingannya, sehingga kan ia mampu menjadi tangga dan jalan untuk masuk ke syurga. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sepotong hadis. Nabi Muhammad telah bersabda, sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke syurga. Dalam hadis yang sama, Nabi juga bersabda, para malaikat akan menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya kerana redha terhadap perkara yang dia sedang lakukan. Bukan itu sahaja, dikhabarkan juga oleh Nabi kepada kita bahawa semua penghuni langit dan bumi akan memohon keampunan bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan juga beberapa ulama hadis yang lain. Sahabat pendengar, ilmu pengetahuan juga mampu menaikkan darjat serta taraf hidup seseorang. Sehingga kan ada satu hadis yang menceritakan perihal ilmu dan kekayaan. Sabda Nabi Muhammad SAW, mafhumnya ada empat jenis golongan manusia. Golongan yang pertama adalah manusia yang diberikan ilmu dan kekayaan. Dia membelanjakan hartanya berlandaskan ilmu yang dimilikinya. Golongan yang kedua pula adalah manusia yang diberikan ilmu pengetahuan tetapi tidak diberikan pula kekayaan. Dan dia berkata, jika aku diberi kekayaan, akan aku lakukan seperti mana golongan pertama lakukan. Nabi bersabda, kedua-dua mereka, iaitu golongan pertama dan kedua ini, mendapat ganjaran pahala yang serupa. Golongan yang ketiga pula adalah golongan manusia yang diberikan kekayaan tetapi tidak diberikan ilmu pengetahuan. Maka golongan sebegini akan membelanjakan hartanya dengan cara yang tak sepatutnya. Dan golongan terakhir, golongan yang keempat adalah manusia yang tidak diberikan kedua-duanya. Tidak diberikan kekayaan dan juga tidak diberikan ilmu pengetahuan. Dan manusia sebegini pula berkata, jika aku diberi harta, maka aku akan belanjakan seperti mana golongan yang ketiga. Dan Nabi bersabda lagi, kedua-dua golongan ini, iaitu golongan ketiga dan keempat ini, akan mendapat azab yang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, hadis yang nombor 4228. Jadi, ayuh sahabat-sahabat, sama-sama kita terus menuntut ilmu, menggali ilmu. Mudah-mudahan kita semua terkeluar daripada kejahilan. Wallahu'alam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

0: Ceria pagi.
1: Hey Mat, rajin ah kamu susun itu temburung?
2: Eh Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam takung. Kamu kan tak tahu kalau biak takung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Betul tu Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
2: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
1: Apa Mai, aku ronda kampung saja, bukan pi rata-rata lah.
2: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
1: Baiklah kawan, mesti ingat punya.
2: Macam tu lah kawan. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Mesti.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Ceria Pagi. Ceria Pagi.
1: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
2: Ikan gelama, dia masak kari.
3: Tak masak lain lah.
1: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
2: DJ Cempaka, nama diberi. Yeah.
1: Atika dari Perlis FM.
4: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis.
5: Mari. Oh, panjang je bunga.
1: Farah, Sabah VFM.
6: Farah, Sabah VFM.
1: Min, YFM Iban.
7: Min Meliza, nama saya.
1: Nat, dari Negeri FM.
8: Perkenalkan saya DJ Nat.
1: Dan Ain, Melaka FM.
9: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
1: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
10: Adakah di syurga?
11: Yeah, gitu.
12: Sebab semua ada bidadari kan?
11: Wow, seram deh.
1: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM.